0: Taha, pemangku timbalan Rais Kupu SB, dua ekor kerbau dan seekor kambing dikorbankan dan diagihkan. Menyerikan majlis ceramah khas yang disampaikan oleh Dr. Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, penolong profesor Fakulti Syariah Kupu SB dan Brunei Gas Carriers BGC dengan kerjasama jawatan kuasa takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong A dan B juga menganjurkan ibadah korban dan akikah. Majlis diadakan di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam. 8 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada para peserta terdiri daripada warga BGC, jawatan kuasa masjid berkenaan dan para penduduk kampung Jerudong. Ikuti bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apa yang paling penting adalah memohon keampunan dari Allah. Kemudian lagi banyak berdoa agar semua amal ibadah kita ni itu diterima. Jadi pengorbanan kita ni, mengeluarkan harta kita ni untuk menyembelih binatang tersebut. Kita ni dengan niat yang lurus, kita ni agihkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya.
0: 218 warga Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, pingat kerja lama PKL, sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung pagi tadi di Tarindak di Seni di Ibu Negara. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Hajah Madin bin Hajah Durrahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Laporan dari Tanah Suci. Hari kedua Tashrik diteruskan dengan ibadah melontar 3 jamrah bagi jemaah haji negara yang melaksanakan nafar awal. Mereka bertolak ke Makkah Al-Mukarramah bermula petang kemarin waktu Mekah. Sementara itu, jemaah haji yang mengikuti syarikat yang melaksanakan nafar thani pula terus berada di Mina untuk malam ketiga. Dalam pada itu, bagi memastikan kebajikan dan kesihatan jemaah haji negara terus terpelihara, sebuah klinik kesihatan dibuka di kawasan perkhemahan jemaah di Mina. Keadaan cuaca panas antara yang menjadi keutamaan bagi pegawai perubatan untuk mengelakkan masalah syok haba dalam kalangan jemaah. Penubuhan klinik tersebut merupakan antara usaha berterusan Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dalam memastikan jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lebih selesa, selamat dan sempurna sepanjang berada di Mina. Negara Brunei Darussalam memasuki monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September. Keadaan atmosfera di negara ini pada kebiasaannya menjadi lebih stabil dengan kejadian bubuk petir berkurangan berbanding semasa tempoh peralihan monsun. Meskipun begitu, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menerusi siaran akhbarannya memaklumkan monsun barat daya juga dikaitkan dengan musim pembentukan sistem ribut tropika dan taufan yang aktif di kawasan barat laut-lautan Pasifik dan Laut China Selatan. Walaupun sistem-sistem tersebut biasanya terbentuk jauh daripada kawasan negara, jarak serta tetap intensitinya masih berpotensi mempengaruhi keadaan cuaca tempatan. Kesan pengaruh sistem ribut tropika atau taufan yang berada berhampiran rantau ini boleh menyebabkan pembentukan garisan badai, iaitu barisan ribut petir yang bergerak pantas dalam formasi panjang. Ini boleh membawa cuaca tidak menentu termasuk kejadian angin kencang berserta ribut petir sekali-sekala. Bagaimanapun, berdasarkan tinjauan model iklim daripada Pusat Ramalan Antarabangsa Pengaruh Atmosfera Berskala Besar iaitu El Nino Southern Oscillation ENSO, dijangka mempengaruhi corak cuaca serantau bagi tempoh Jun hingga Ogos. Status ENSO diramalkan berada dalam fasa El Nino dengan kebarangkalian sebanyak sekitar 92% semasa tempoh tersebut. Bagi maklumat cuaca terkini, hubungi talian cuaca 114 atau lari laman sesawang atau media sosial Jabatan Kaji Cuaca. Bagi meningkatkan kesedaran kerohanian dan nilai murni selain menyokong pemulihan dan integrasi sosial bekas penghuni penjara, Jabatan Penjara dan kerjasama Jabatan Daerah Temburong mengadakan program kemasyarakatan dan kerohanian. Acara diadakan di Kompleks Utama Bumi Putra Daerah Temburong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Awang Hasan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. antara pengisian program pengagihan 80 pek daging korban dan tazkirah khas. Berita luar negara selepas ini.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Hari-hari Tashrik terus disemarakkan dengan majlis ibadah korban. Mengelak syok haba dalam kalangan jemaah haji negara, keutamaan klinik kesihatan di Mina. Kejadian ribut petir diramal berkurangan apabila negara Brunei Darussalam memasuki monsun barat daya. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Tengku Hajah Nur Zainah Pangeran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang waktu Brunei.

31 Mei 2026, sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-65 tahun. Acara kemuncak sambutan akan diadakan pada hari Ahad 31 Mei 2026 bertempat di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara Diraja Brunei. Ikuti laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 pagi. Dengarkan siaran langsung sambutan melalui National FM sekitar pukul 8.50 pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9 pagi. Juga saksikan siaran langsung melalui saluran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 8.45 pagi dan penstriman RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Tema sambutan, bersama, bersatu, mencapai cita negara.

0: Hiburan 914 Hawaii FM QQ Earphone.
1: Hai guys, saya Nakiu.
2: Saya Ismail Zani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hai, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aiza Amdan.
13: Saya Zara Razak.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Hai, saya Rosa.
17: Saya Nuha Bari.
18: Saya Niki Palikakan.
19: Hai, saya Nofal Azrin.
6: Hai, saya Uni Zakri.
8: Hai guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama
9: Q Irfan
0: di Pelangi FM.
11: Di Pelangi FM.
10: Alright, Ezra bersama di stesen nombor 1 di Pelangi FM 19:19 di tengah hari. Waktu berada di salam, selamat di tengah hari untuk semua. Sabtu hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan 30 Mei 2026 Masihi. Dan Auda, jika sekiranya Auda ada ucapan selamat hari jadi, terus antarkan menerusi WhatsApp 8333 9147

Okey, info trafik, info cuaca ataupun ucapan tahniah serta penghargaan pun juga boleh dikongsikan menerusi WhatsApp talian yang sama. Alright, dari masa ke semasa, kita akan kongsikan ucapan-ucapan ataupun info-info yang Auda kongsikan menerusi WhatsApp Pelangi FM. Alright, dan Auda, mari kita dengarkan lagu ini. Okey, di mana sambutan Hari Raya Aidiladha masih lagi dapat dirasakan pastinya. Jom kita dengarkan Ainana Tasnim dengan lagunya Bersama di Hari Raya.

Alam Bisawab, untuk maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Ramalan di Talian Cuaca 114 ataupun anda layari laman web BDMD di www.met.gov.pn. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi kerana telah pun mengongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Alright, bila ada, mari kita dengarkan lagu seterusnya. Lagu dari artis negara Brunei Darussalam, Diana Muslim, Tujuh Segayong.

Alright, baru saya ada dengarkan Diana Muslim 7 Segayung. Info traffic yang kita terima di sini menerusi WhatsApp dari Mr. R. Hello Mr. R. Okay, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Info traffic queue menuju Sungai 7 yang akan Kemiri tadi pada pukul 12 tengah hari. Jauh hingga 4 km menuju checkpoint. Okey, itu dari Mr. R. Terima kasih. Mungkin awak dah hendak pergi ke Miri. Berhati-hati selalu hendaknya. Dan awak dah tengah menunggu queue sekarang ini. Awak dah kena banyakkan bersabar. Dan sambil-sambil itu, awak dah mendengarkan Pelangi FM. Terus santai mendengarkan lagu-lagu tersedia khas untuk awak dah. Okey? Yang penting, awak kena berhati-hati dan tingkatkan kesabaran awak menunggu. Alright? Bella dah terus bersama di stesen nombor 1 awak, Pelangi FM.

0: terus bersama Station Nomor 1 Awda
1: Pelangi.
2: Pelangi
3: Pelangi
4: Penghibur penggerak minda
1: Pelangi FM.

0: Palangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Alright guys, terus bersama di Palangi FM, Radio Brunei yang tengah bertugas. Selamat menjalankan tugas audio dengan penuh integriti dan rasa tanggungjawab. Okay, selamat ada bertugas untuk audio. Baiklah, sebelum kita mendengarkan lagu seterusnya, kita kongsikan di mana audio adalah dialulukan untuk menyertai program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-231 khas untuk wanita ke-35 yang akan diadakan pada hari ini, malam Ahad, melalui aplikasi Microsoft Teams di pautan yang telah pun dikongsikan menerusi Instagram. Pautannya boleh anda rujuk di Instagram at khu.brunei ataupun menerusi Instagram at pdi_khu. Okey, itulah dia audio Malam Munajat khas untuk wanita ke-35 Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-231 yang akan diadakan selepas sembahyang Fardu Maghrib nanti. Jangan lupa untuk ikut serta. Okey, Melody well, terus bersama di Plug FM Radio Brunei.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal

0: Sembilan satu perpuluhan empat. Wani FM.
1: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
2: Lagu, aura dan vibes di season nombor 1 Aura.
3: Melody terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei. Kita akan mendengarkan lagu-lagu terbaru di Pelangi FM menerusi Hot Tracks di jam seterusnya. Okay, Melody, mari kita dengarkan lagu ini. Sebuah lagu dari Anis Suraya dengan lagunya Bersabarlah Sayang. Pelangi FM Radio Brunei.

0: Kenapa lagi, Nek?
1: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat toh.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
0: Hehehe, mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je, Nek.
0: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha, Nek, sudu mengot nasi, Nek.
1: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.
4: Yo, this is fire. I know, man. It's Pelangi FM.

Lani FM. Alright, terus bersama di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM tepada 2 petang waktu Brunei Darussalam. Selamat petang untuk audio semua Sabtu hari ini 12 Zulhijjah 1440.

firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah taala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah taala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Qur'an, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Qur'an. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Qur'anul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda.

Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

0: 9, 1, 4, 2, 4.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.